0: Epaka angatao madame malala zay an?
1: Falombe
0: 5:30 FM. Atolotra ho an'izy. Iza no tsy salama azafady? Ianao no tsy salama? Ay, mirary fahasalamana ho anao ary de Jesosy anasitrana eny tompoko.
1: Tutra yang kunhira wa mama naya wa kimpe kunjas, wa ntera muna rey de tiyo tina mfuch. Tutra fandresa na tuk de tayo kisi sa ulti kare.
0: Msocha no yang kunyansu na deyo, natin sfasa lamana za di jesusa na feri yen tuk.

aukai babaka isi kereta. Misalnya nau sendiri mantu, dan biasa nau nai softon zau apa nai mandiri ni ten nau. Siapa nau wanit kun ten nau, armapa fanta nai ni farasina misi am tu tuluman di dana nai. Kamang periski nai, ia kena tanter kamu nau. Siapa tahu cai rosava carta semanir nam sofianan zau, indrinda ni fanson farasina. Amai cai ia kena tanter kamu nau, arena nau setia amu nau ya dana macara nai. Dari orang fana no masuk zaim bayak na tantera kamu nau, amne naran Yesusi, amen. No fali menam nederi fana amne lalan zau fisarana ni tenan zaman cai zau, rabanau amne naran Yesusi manarakata ni tipan dahara gaiti. Di tenan zaman tandaratike di ensalamu fai papulong bersatu, endin voluani atam endin fadimi, rizau fubakan teni amne naran Yesusi. Diovo fundeu am diulun ratiau, are rufi am diulun tuzabe, jemi efta ratiau am puni, kamananga na adi samnandu. Mandantan lela ni taakan biblavisi, ni puizin menarana lu awam ban mbuduni. Diovo, fundeu am tanan ratfanayau, are rufi am diulun tuzabe, jemi efta andrunznahi uputaka, ni piavnavna, Efa na nafna fandja si kufei hamandia nyahi. Efa na mela fandja haratu te wamburundala nisi. Na meteka tatvavarana ahazu nyahi isi. Rere masno manamasina na yampa marina na nitena lau nufaha marina na. Amen. Ripi hainu malala. Wamlawane lipaswavana sinfia danana. Avyam na demanta raitike. Esi Jesusi Kristi tumfu. Amen. Fangatana no itatika mipululuta awambavan pano salamu amnelalan zao teni anzara tika izao. Ten maeri no apesa indavida amnelalan tisalamu iti ten maeri ilazane nifavalu mzana. Eo no ane unpa ulundrati zreu Miesa kanta di fana savana na antu ni anu mesandarni ifeti kata unreul na ireuizi. Are averni intelmizi ifilazandro vaval unreue ulunduza be. Ulunduza be. Manambara fara tiena fenu si tanterga ata unfavalu mantitna nsiai nanzani. Timena maso na urat reul na ireu. Kaizani numa atungazi Tena asetwe ulundusa pe. Uldudin paavalo nisaina mtipano salamuti. Areona tiyan zani indinja. Luafani mitutika idrai. Amla Jehova andremanta. Zaitukuni siyarni amzereta aleni. Siamzereta andauni. Jane nuretika mnelala nzote nizauka. Aitatika fifalina idrai. Yaudah tiada nanti mantra, amfan nanti tiada yang dapat nanti pada tiada kita nanti. Yaudah tiada zanin jinja dia asyik miaryar, amnelalan zau salamu zau, tunga miar kami vidrat mantra kariva, armananggana di sanandu ulundrati, timba awampuni ni tati avanan, satria ni adi waipan tumbun. Mampiasan lila ni hama faza na fagalan isi. Arbananda ta yerseta isanandu sanandu. Manduza nun biblava mispuzin isi. Arni puzin menarana no mbani mulni. Zani no amakin panosalam batilana. Ni fukadratia tere kantenti voevta. Zaita tike amnelalan zoten zo. Toma piana ta naukuzan riavana. Toma pafata ta naukuzani. Fa ni ulun rati, cemana ni terus dapat sini anau ratian. Ayo nak kusa, enak kusa asam iese kami fani na namni. Pasai cara indri dese tu kena tau nau, duita si kami nelalan so tenan reman tezau tiad famita non siain na nau, ewo pelatanan layazuan tu kai indri na dia Jehova, le tiad maieri. Miseu, etom ni tiad din ni tuiti ni tenwe. Andriamanitra

0: Sinai.
1: Ima kasih cakap Daniela. Iza kita mukna sore itu Daniela. Iza namukna tan senat. Kalau tidak tahu nak tam sekolah lagi. Anjaman. Iza we.
0: Anjaman.
1: Anjaman. Cakap namukna tan senat. Iza nulim bela foluan nato anjaman. Atamasi.
0: Matamasi.
1: Atamasi zamu?
0: Si.
1: Eva. Kalau cai, ay, deh masuk tu mian acara falad ya. Eva kau kau fanatina na, nana tulen jual niki zane chan. Kanau ira sa kamatat.
0: Kamatat.
1: Alfa syar.
0: Ina shano pibla van fukas kiar.
1: Pibla van fukas kiar ina falin rakis.
2: La masin.
1: La masin na un marna. Miaram teksi kerecha.